Fatih dah yang bernama sendiri terlebih terlebih mana nak balik tak ada orang yang kemana ni dia fasa kan ini temin dia kalau kan mohon dah file piru dia bermuka muka laku alak mana yang ater la file dia sendiri muka muka laku orang yang sendu muka laku yo grey sendiri ada yang bernama sendiri luna tak nari terlebih guys luna kan aku ceri gawa ya Ibrahim Mama dan bumi nak kan aku lunge dah yang mungkin ceri kadang ini aja kalau dekat pintek ni ada jemur kasar kamera nak bernama sendiri bercerai lunge canggah sang yang kaya grey ayatun lunge canggah ribe Stefan kiyung aja kalau Wara yang terjadi nanti yang bicara Hajim Peroji, nunggu acara mikro kena piawar dengan orang sendiri. Wah, daya ciri kau aja, enggak daya. Nanti nampi gak ingat cakap muka kemana nanti dia dah video kemana nanti mau pasangkan kita menjaga murung kalau aku. Assalamualaikum.

Tani jamina redu mungo na basi merichati yamana anama. Karami ni puni fidi nguo tukani timasi puni talking about tin kalvani na pazar pupu mbatu tukama yam karigi yamai. Aminga bi ya sunda aya kumpumu kwenye na amin faana fidi. Sangwe kuyankreyo ni samu kari yankprenti na kutamu kugoni yamana ribai Stefana. Jim taroje. Geng kaya sarli kerana mendulu umagaran nama. Sunai kredit sam filter segala lopin buat kerja balang kelak antilan kelak krik cewia nasia. Funtif gua lah tapam baso pumuk kau ni nak kau nutavan yang anak awang namu simo. Info tamang semai matinga nam futun cal mampikin guna antidang pa. An call point amik kau cewik call main hin tayin hana ufun suntika. Furirak makaya akan kapa pun fun makan kau ni nanti dia halang mai. I'm in my own

0: yeye yako miti mioni yako na watefura dunda rarona akokakatulo tezi taki kranu juru na fano. Direction do adikina resource ime adikina koton chat jama do adikina yam koton chat in kidian nguno SN nguno. Yeye joro koruncha kwatono ingen joro koruncha kwatono saba do adikina kidemancha tulo Muhammad Karimuno. Yeye kes nationalin di shikidenuno hariko tencha tari mundianuno. Na ndige ya yu mkwe ya kentawda ina di kuhungu findi sakine edubi indin findi luko arakona di adi hospital do provincial kerke do harikina mundianuno di ala ingo kurumba uno suit jin kurtu maladi uno. Awana kisikai roye ala ingo kurumba uno. Sopo do kuruma do harikina Muhammad Karim ya dige ya jama direksyon do harikina general adi kotenchari ya dige ya joro kotoro kora uno. Jama meite kinte nkarange ngaso tezian uno. Jama ngufarange uno. Yo saangano uno. Jendi ngaso tezian uno. Meite ala nabundi chu. Jama ngwe kapchina di kumani mai kanadi chu. Kakada didige ya direkter do adikina resursi ime. Adikina kotenchade di shichuru di krai. Kakada didunge dera kranu jiruku nafano angala tu. Direksyon do adikina resursi ime. Adikina kotenchade SN uno. Ye sabo do adikina kuruma do adikina kidewa tulo adi fara do adikina koton chariyan kiden Muhammad Karim. Yo shidige ya adikina kes central indi koro ono. Yo mkwe kentawda ina kuhungu findi sakini edubi indin findi luko arakuna di adi hospital provincial do adikina mundian ono di. Kasa kila kafeo roi ala ingo kurumba ono. Sabo do kuruma kangwa adige ya direksyon general di joro kotoro koro ono. Yeye chuke nchan wono, chudo adikina koton chat en general wono. Jamado adikina meite ngaso tezian wono, kente nkarange ngase wono, jamangu fadae wono, sanga ngaso takura wono, tezian wono, meite di alanabundi chuno. Yeye jamangu ngoye kapchina di kumani maikana di jukakada di direkter do resursi ime chudo do wikra kwa. Kabin teknike.
1: Kaunyare wele aglaru marbar kwada ya karamani alla gaji karamani aljara jara karamani abramange karamani sangandi laru marbar kwada karamani alla gaji karamani ya kora mana ada jina indiro agare ada jina ya kora mon ngoro abana ya kora mo ai golo na romana ai golo galla na romana kadiwara na mana abangi kadiwara na romana karke me mana jana karke ajin kera na de karke me mana jana karke me ajin kera na de Tindi la mana jana, tindi ruji jana mana di. Ay guru mana di na, ay guru mana di. Kali la mana di. Jaja awaya dauna, kamu jaja awaya dauna. Uja aja ogoli na, kamu jiri aja ogoli. Jana sampai ya jana, jana jana. Karena anda lagi di dunia itu, gaya mulai orang luar dia dah demam mulai, gaya mulai orang kagak ada di dunia, gaya nabawa orang ramu demam, orang nabawa orang kagak di dunia. Ari mai zaman yang ada yang gargam di itu, kengan nama ragu dah jadi dah dia mula, gaya nabawa orang ramu demam. Jangan lupa like, share, dan subscribe.
0: sobe di drom gete tamo drom gete wata widi ge khalas kilini tak tak ro daina ya community findi anade nyomena fada radio chadi klara yiki injin kabin tekniki ndi agidin ye kin tingande ge stajer ngota koronal chako soro regi dantan indi papa kin kago nam chako ronji redo adi kina technicien centre meter gredi ingi sinimba halni ni na ge da fi micro ndi ashta bakar musa koro wate wonne ndin kuma ni mai chidi inshallah yin waya ya juma dige ya ko kalkal chitiya telefonin assalamu alaikum.